0: Hey, Kujoba, nzi tia tana hapa osa sono soa. Nzi sosu ni butowa.
1: Ndo Kofi, nkuruka. Isukoka bakwe nyole be inji ni mba mune jomabu mafaba anati nyawafwa mjabusu afi ama bungune so jomabu.
0: Ai, maafa sosu ni kun. Ashima ye nimbe pre mama Natali. Wabai, iwo mienu. Etuntutore moku moku moku moku. Nshi mwamba mtore ni ula mwayan tore mni. Ama tore dongude a... Ajuibi anya sochi.
1: To yendo Kofi, mama Natali mbo asuken yoyene, ituntun nzo tore mo.
0: Tore dongo ituntun. Ni yampa Kristo dumaka kisusu, dama tore mbe mwobere, iti baka tore. Akurungu mecha shi ajudo, bere shikebe buyo na sochi bobya. Mene tiye mtore, bufa jiemu, nibe... Uma yenyeme yemu. Ajudo akro nyongu. Na saran fritore be tansyon. Neka ikereni ibayo buyeji ni kwenye sa kweku kwenyeja. Mama Natali ituntun nyini toreni. Yela befri diabet. Shikri tupake leo. Fiba tupaki. Mama Natali ituntun. Torembe efri mbiti. Mama Natali ituntun. Anakuma sukutie. Sangankero kunu dikaya. Kumo. Weye yim nye nye mambaram nye gorombaram. Injebubana wuku ankabu yashi yu ya. Ikere kunkuni mama Natali.